serapi akar maname putime kisipi atma kepret ya kisipi Sati sa yogi kem.

Christian Konung. Jaki cerawonga wai pada janungin. Tuh usah.